sorry, kan ini masih dikit dan begitu ya, sorry. Sebenarnya jadi putri pengen berkomunikasi terkait dengan tersangka kasus pemerasan di Bukit Lembah. Sekarang sudah diserahkan ke jaksa. Bagi kepolisian, saya berbicara ya, Polresta Banda Aceh menyerahkan kami dan siapa yang ada dalam 26 tahun tersangka beserta dengan bukti kasus dugaan pengancaman dan pemerasan yang terjadi di kawasan wisata Bukit Lembah, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar kepada Kejaksaan Negeri Aceh Besar. Penyerahan tersebut dilakukan setelah

Thank you.

Thank you.